0: ada Pak Salam.
1: Iya, ada ikan pari.
0: Bapak dengan ikan hiu paling dekatnya berapa meter?
1: Sekitar ada 5 meter.
0: Bapak ketemu terkejut atau lari?
1: Tidak. Saya menikmati dengan hiunya. Saya lihat hiu. Saya bersama-sama dengan saya memandu tamu di dalam air.
0: Bapak bisa lihat hiu itu galak atau tidak?
1: Hiu yang saya ketemu tidak galak. Karena hiu cuma hiu white tip shark, black tip shark dengan hammerhead.
0: Selama 20 tahun Bapak snorkeling di sini ya. Ada berubah gak di bawahnya?
1: Ada.
0: Berubah ke bagus atau ke kurang?
1: Kerangnya sudah sedikit ada rusak. Sudah mulai lagi ada pembibitan karang baru lagi. Jadi sudah karang baru sudah mulai bertumbuh.
0: Ikan-ikan yang bisa dinangkap di daerah Bunaken ini dikurang atau ada tambah banyak? Atau biasa aja?
1: Kalau saya datang dulu agak banyak, tapi sekarang agak berkurang, tapi masih banyak ikan. Ikannya ada di mana-mana, banyak, masih banyak.
0: Sampah di bawah ada banyak tidak?
1: Di sini sampah banyak, kecuali ada hujan banyak. Iya, dari sungai-sungai banyak sampah. Yang utama dari Manado, banyak sampah dari Manado. Ya, kiriman dari Manado kemari banyak sampah. Kalau di Bunaken di sini, kita sudah ada small community. Untuk bersih pantai, laut, kami kadang-kadang bikin kegiatan.
0: Dan sudah ambil sampah, pergi buang di mana?
1: Di sini ada bantuan dari BRI, BNI. Ya, untuk ambil sampah. Mereka kasih perahu, kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken, untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
0: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan, kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik, apa? Kertas, kayu?
1: Ya, itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan, memang banyak plastik dari Manado. Kadang-kadang di atas air juga banyak.
2: การออกหาปลาของชาวประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโตขึ้นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาวประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด